Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Wi. Suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia. Dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play. RRI Play.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
2: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku.

0: you go again.
1: No, it's not right yet.
2: Looking right, looking like.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pekerjaan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apology though.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Halo, brother. Nah, hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini. Nah, itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah, itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi enggak tak ambil semua ya, brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu, brother. Oke, lagunya sudah jadi, brother. Cus.

Let's give him some.

Kapten Timnas Kroasia, Luka Modric, dipastikan kembali memimpin negaranya di Piala Dunia 2026 setelah pelatih Zlatko Dalic mengumumkan skuad final berisi 26 pemain dari tim nasional Kroasia. Ya, teman Pro 2, turnamen di Amerika Utara itu diperkirakan menjadi penampilan Piala Dunia terakhir bagi Luka Modric. Dalic, sang nahkoda Kroasia, mempertahankan seluruh nama dari daftar sementara yang diumumkan pada tanggal 18 Mei lalu dan hanya mencoret 7 pemain cadangan. Keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan penuh pelatih terhadap komposisi skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen terbesar di dunia ini. Ya, teman Pro 2, skuad pilihan Dalic tersebut memadukan pengalaman dan darah muda di berbagai lini nih, teman Pro 2. Di sektor pertahanannya Kroasia masih mengandalkan bek Manchester City yaitu Josko Vardiol nih, teman Pro 2, yang akan didampingi sejumlah pemain berpengalaman. Selain itu, perhatian juga tertuju kepada Luka Vuskovic, bek muda yang tengah menjalani masa pinjaman di Hamburg dan juga dinilai sebagai salah satu talenta menjanjikan di Kroasia nih, teman Pro 2. Dan di lini tengah dari Kroasia ini, Modric akan kembali menjadi motor permainan bersama Mateo Kovacic nih, teman Pro 2. Mateo Kovacic, Mario Pasalic, dan sejumlah nama gelandang lain yang berpengalaman di kompetisi elit Eropa. Ya, teman Pro 2, sementara sektor lini depan tetap dihuni nama-nama senior seperti Ivan Perisic dan juga Andrej Kramanik nih, teman Pro 2. Didukung dengan Budimir, Marco Pasalic, dan juga Petar Musa serta Igor Matanovic nih, teman Pro 2.

Ya, teman produk Kroasia bergabung di grup L dan menghadapi tantangan berat pada fase grup nanti. Mereka dijadwalkan menghadapi Inggris, Ghana, dan juga Panama dalam perebutan tiket ke babak gugur. Berdasarkan laman resmi Federasi Sepak Bola Kroasia, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk timnas Kroasia nanti untuk menghadapi. Dan juga selain itu, ini adalah penampilan terakhir dari Luka Modric ya teman Pro 2 di FIFA World Cup 2026 ini. Ya teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kami semua di hari ini di pukul 14:04 waktu Indonesia Timur. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Waduh, ada kabar buruk melanda skuad dari Prancis nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kurang dari 2 pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, timnas Prancis mendapat kabar yang tidak ingin mereka dengar. Bek andalan Arsenal, William Saliba, dilaporkan mengalami masalah cedera yang berpotensi mengancam keikutsertaannya di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya teman Pro 2, menurut Food Mercato, ya teman Pro 2, yang ditulis oleh jurnalis Santi Auna, kondisi Saliba kini menjadi perhatian serius Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF nih teman Pro 2. Piala Dunia 2026 akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Sementara itu, pemain yang baru menyelesaikan final Liga Champions akhir pekan lalu bergabung dengan timnas masing-masing untuk menjalani pemusatan latihan dan laga pemanasan. Pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain menjadi kelompok terakhir yang bergabung karena klub mendapatkan dispensasi dari FIFA terkait batas waktu pelepasan pemain internasional.

Ya teman Pro 2, Saliba termasuk dalam skuad Prancis 26 pemain yang dipanggil Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026 nanti. Bek berusia 25 tahun itu juga tampil penuh selama 120 menit ketika Arsenal menghadapi PSG pada final Liga Champions di Budapest hari Sabtu lalu. Namun, laporan yang beredar menyebut Saliba sebenarnya sudah membawa masalah cedera sebelum pertandingan tersebut dimulai. Dan jika benar harus menepi selama beberapa pekan, peluang Saliba tampil pada awal turnamen bisa terancam nih teman Pro 2. Di timnas Prancis, kehilangan Saliba tentu menjadi pukulan bagi Prancis yang masuk dalam daftar unggulan juara. Ya, teman Pro 2, Prancis ini salah satu timnas yang sangat diperhitungkan di FIFA World Cup 2026 ini. Les Blues tampil di dua final Piala Dunia terakhir, menjadi juara pada edisi 2018 di Rusia sebelum finish sebagai runner-up di Qatar pada tahun 2022 lalu. Di bawah arahan Didier Deschamps yang pernah membawa Prancis juara Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih skuad Prancis saat ini teman Pro 2, skuad Les Blues dikenal memiliki kedalaman pemain yang sangat kuat. Meski begitu, absennya Saliba tetap akan meninggalkan lubang besar di lini belakangnya Prancis nih teman Pro 2. Dan sejak menjalani debut senior pada tahun 2022 lalu, ia telah mencatatkan 31 permainan atau penampilan bersama timnas Prancis. Saliba juga menjadi bagian dari skuad Prancis yang melaju hingga final Piala Dunia 2026 Qatar nih teman Pro 2. 2022 maksud kami di Qatar kemarin. Ya teman Pro 2, sebelum terjun ke putaran final, Prancis akan lebih dulu menjalani dua laga uji coba menghadapi Pantai Gading dan juga Irlandia Utara. Setelah itu Les Blues memulai perjalanan di grup E dengan menghadapi Senegal MetLife Stadium. Dan pertandingan tersebut akan membangkitkan memori pertemuan kedua negara pada laga pembuka Piala Dunia 2002 lalu, ketika Senegal secara mengejutkan mengalahkan Prancis yang saat itu berstatus juara dunia dan juara Eropa. Ya teman Pro 2, Senegal setelah menghadapi Senegal nanti di grup E di MetLife Stadium, teman Pro 2, Kylian Mbappe dan kawan-kawan akan melawan Irak di Philadelphia sebelum menutup fase grup menghadapi Norwegia di Gillette Stadium. Dan kini perhatian utama Prancis tertuju pada kondisi Saliba. Dengan waktu yang makin mepet menuju kick-off Piala Dunia 2026, Les Blues berharap satu di antara bek terbaik mereka dapat pulih lebih cepat.

FIFA World Cup 2026 berpotensi menjadi penampilan terakhir Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Namun sebelum menutup lemparan karir mereka di ajang Piala Dunia ini nih teman Produ ya, dua mega bintang itu masih berpeluang menambah sejumlah rekor bergengsi lo teman Produ. Dan jika terhindar dari cedera, Messi bersama Argentina dan Ronaldo bersama Portugal akan tampil di Amerika Utara musim panas ini. Keduanya sudah mengoleksi banyak catatan bersejarah di Piala Dunia 2026 edisi sebelumnya. Dan tetap masih ada beberapa rekor yang bisa mereka dua pecahkan. Rekor pertama bahkan bisa tercipta begitu Messi atau Ronaldo menginjak lapangan untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 ini. Nah, teman berdua saat ini keduanya berbagi rekor sebagai pemain dengan sejumlah penampilan di putaran final Piala Dunia terbanyak, yakni 5 edisi bersama Antonio Carvajal, Andres Guardado, Rafael Marquez, dan Lautaro Matthaus nih teman berdua.

Nah, teman Pro 2, jika mereka berdua bermain 1 menit saja pada turnamen terbesar di seluruh muka bumi ini atau FIFA World Cup 2026, Messi dan Ronaldo akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil

pertandingan Messi. Ya, teman berdua, Messi saat ini memegang rekor jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia dengan 26 penampilan. Ronaldo berada 4 laga di belakangnya. Secara matematis, Kapten Timnas Portugal itu masih memiliki peluang menyamai bahkan melampaui catatan Messi apabila Argentina tersingkir lebih cepat. Sementara Portugal mampu melaju hingga partai final. Kemungkinan tersebut juga bisa terbuka apabila Messi mengalami cedera di tengah turnamen. Ya teman produ, rekor golnya Miroslav Klose masih jadi targetnya Messi nih teman produ. Ya teman produ, dalam perburuan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Messi berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan Ronaldo. Kapten Timnas Argentina telah mencetak 13 gol dan hanya terpaut 3 gol saja dari rekor 16 gol milik Miroslav Klose. Sementara itu, Ronaldo baru mengoleksi 8 gol dari 22 pertandingan Piala Dunia. Menariknya, seluruh gol tersebut dicetak pada fase grup karena ia belum pernah mencetak gol di fase gugur. Di luar Messi dan Ronaldo, Kylian Mbappe juga menjadi kandidat yang kuat memecah rekor tersebut. Penyerang Prancis telah mengoleksi 12 gol, jumlah yang sama dengan legenda Brasil, yaitu Pelé.

Selain berbagai macam rekor, ada rekor asisnya Pele bisa disamai oleh Messi. Ya, teman Pradua, Messi juga berpeluang menyamai rekor asis terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Terdapat perbedaan data mengenai pemegang rekor tersebut karena statistik Opta baru tersedia sejak 1966. Namun, nih teman Pradua, catatan yang paling banyak diakui menyebut Pele memegang rekor dengan 10 asis. Messi saat ini hanya membutuhkan 2 asis lagi untuk menyamai pencapaian sang legenda Brazil. Sebaliknya, Ronaldo baru mencatatkan 2 asis sepanjang karirnya di Piala Dunia. Selain rekor asis terbanyak di Piala Dunia, ada juga nih teman Pradua. Messi bisa menyamai rekor jumlah penampilan terbanyak di final Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut menjadi milik Cafu yang tampil dalam 3 final beruntun bersama Brazil pada tahun 1994, 1998, dan juga 2002 nih teman Pradua. Messi sudah bermain di 2 final, yakni di tahun 2014 dan juga 2022. Jika Argentina kembali mencapai partai puncak tahun ini, ia akan menyamai rekornya Cafu dari Brazil. Sebaliknya, Ronaldo belum pernah merasakan atmosfer final Piala Dunia sepanjang karir internasionalnya. Ada rekor pemain tertua di final. Kendati tidak mungkin menjadi pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia, Ronaldo masih bisa memburu sejumlah rekor tertua terkait usia. Rekor pemain tertua yang pernah bermain di Piala Dunia masih dipegang kiper Mesir, yaitu Essam El Hadary, yang tampil pada usia 45 tahun 161 hari. Namun di sini nih teman Pradua, Ronaldo bisa menjadi pemain tertua yang tampil di final Piala Dunia. Rekor saat ini dipegang oleh Dino Zoff yang membela Italia di final Piala Dunia 1982 pada usia 40 tahun 133 hari. Dan jika Portugal berhasil mencapai final, Ronaldo akan menjadi pemain berusia 41 tahun 164 hari dan otomatis melampaui catatan tersebut.

Ya teman Prado, rekor pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia 2026. Siapa itu masih belum tahu ya teman Prado. Tampaknya akan tetap aman. Catatan itu akan menjadi milik Roger Milla yang mencetak gol untuk

Kamerun saat menghadapi Rusia pada final Piala Dunia 1994 dalam usia 42 tahun 39 hari. Namun, baik Ronaldo maupun Messi masih memiliki peluang mencatatkan rekor pencetak gol tertua di final Piala Dunia. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Nils Liedholm yang mencetak gol untuk Swedia di Piala Dunia edisi 1958 saat berusia 35 tahun 274 hari. Dan teman Pro 2, apabila Portugal atau Argentina berhasil mengalahkan atau melangkah ke final dan satu di antara mereka mencetak gol, rekor tersebut berpotensi menjadi pemilik baru ya teman Pro 2, rekor gol tertua di final masih terbuka lebar. Dengan usia yang terus bertambah dan peluang tampil di final Piala Dunia yang makin tipis, Piala Dunia 2026 bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Messi dan Ronaldo untuk menorehkan jejak baru dalam buku sejarah sepak bola dunia.

Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hanya beberapa hari sebelum Austria berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, masa depan pelatih Ralf Rangnick tiba-tiba menjadi tidak pasti. Ya teman Pro 2, menurut La Gazzetta dello Sport, Milan telah mengidentifikasikan Rangnick sebagai kandidat utama untuk posisi direktur olahraga setelah pertemuan dengan pemilik Gary Cardinale. Mantan manajer Manchester United itu dilaporkan sangat terkesan dengan rencana Rossoneri. Kedua pihak telah menjadwalkan diskusi lebih lanjut untuk minggu depan guna mendekati kesepakatan. Ya teman Prodo, sementara itu Federasi Sepak Bola Austria tidak ingin kehilangan ahli strategi berusia 67 tahun itu. Tim nasional Austria telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Rangnick untuk mempertahankannya setelah Piala Dunia 2026. Namun tawaran itu hanya berlaku sekitar satu minggu saja nih teman Prodo. Yang berarti pelatih asal Jerman itu harus segera mengambil keputusan tentang masa depannya di dunia sepak bola. Milan cukup optimis dengan kemampuan mereka untuk membujuk Rangnick nih teman Produa. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa klub Milan tersebut menginginkan dia untuk mengambil peran manajerial dan perencanaan strategis daripada memimpin tim secara langsung. Ini dianggap sebagai faktor penting karena Rangnick sebelumnya menolak kesempatan itu untuk menjadi pelatih kepala Milan pada tahun 2020 lalu.

Ya, Tuan Prodo mempertahankan teknik menjelang Piala Dunia juga membawa risiko yang cukup besar. Pelatih asal Jerman itu memiliki kesempatan untuk memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Austria di ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Keputusan untuk pergi sebelum turnamen Piala Dunia dapat memicu kontroversi di kalangan sepak bola Eropa. Dari sisi AC Milan, manajemen percaya bahwa pengalaman Rangnick ini dalam membangun model sepak bola modern akan membantu klub merebut kembali kejayaan AC Milan kedepannya. Rangnick dan tim nasional Austria saat ini sedang melakukan persiapan terakhir mereka untuk Piala Dunia 2026. Pada dini hari tanggal 2 Juni, tim tersebut melanjutkan performa impresif mereka dengan mengalahkan Tunisia dengan skor 1-0 dalam pertandingan persahabatan.

Ya, Teman Pro 2, setelah beberapa hari mengunggah petunjuk samar di media sosial, dua sutradara tersebut akhirnya memastikan bahwa sebuah kejutan besar akan diumumkan pada tanggal 2 Juni hari ini. Banyak penggemar kini menduga Marvel Studios tengah bersiap merilis trailer perdana film tersebut atau setidaknya mengungkap materi promosi resmi yang berkaitan dengan Dr. Doom. Ya, Teman Pro 2, lewat unggahan Instagram terbarunya, Russo Brothers membagikan logo lengkap Latveria Dome disertai tulisan pagar Dome Latveria

2 Juni pukul 10 pagi, kejutan pukul 2 siang. Petunjuk itu langsung memancing spekulasi besar di kalangan para penggemar MCU nih teman perdua. Terlebih jadwal pukul 2 siang waktu London ini dinilai sangat mirip dengan pola perilisan trailer film Marvel sebelumnya. Ya, teman perdua, menariknya alamat yang dicantumkan ternyata mengarah ke sebuah kedai kopi bernama Flying House Cafe di kawasan Shoreditch, London. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Marvel mungkin sedang menyiapkan acara khusus atau fan activation bertema Avengers Doomsday. Nah, teman perdua, sebagian fans berharap trailer perdana segera dirilis. Tidak sedikit yang memprediksi bahwa Marvel hanya akan memperlihatkan poster baru atau pengumuman eksklusif sebelum materi besar ditampilkan di ajang San Diego Comic-Con bulan depan nih teman-teman.

Ya teman, produk film Avengers Doomsday sendiri menjadi salah satu proyek MCU paling dinantikan karena menandai kembalinya Robert Downey Jr. ke semesta Marvel. Namun kali ini, sang aktor tidak lagi memerankan Iron Man, melainkan tampil sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, sebelumnya menjelaskan alasan dibalik keputusan mengejutkan tersebut. Selain menghadirkan Dr. Doom, film ini juga akan mempertemukan banyak karakter dari berbagai semesta Marvel. Deretan pemain yang telah diumumkan mencantumkan Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, hingga jajaran mutan legendaris seperti Patrick Stewart dan juga Ian McKellen. Marvel juga memastikan tim Fantastic Four dan beberapa karakter dari semesta Deadpool and Wolverine ikut terlibat dalam konflik multiverse besar tersebut. Ya teman Produa, dengan skala cerita yang disebutkan bakal mempertemukan berbagai dunia Marvel dalam satu ancaman besar, Avengers Doomsday diproyeksikan bakal menjadi salah satu film terbesar MCU sejak Avengers Endgame kemarin. Film garapan Russo Brothers ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Desember 2026 mendatang.

Taylor Swift resmi mengumumkan bahwa dirinya menulis sekaligus memproduksi lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5. Lagu itu digarap bersama Jack Antonoff dan juga akan dirilis di platform streaming mulai tanggal 5 Juni 2026. Sementara soundtrack lengkap filmnya meluncur bersamaan dengan perilisan bioskop pada tanggal 19 Juni mendatang nih teman produa. Ya teman produa, kehadiran Taylor Swift di franchise animasi Pixar ini langsung menjadi sorotan besar di media sosial. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, para penggemar memang sudah mencurigai adanya kolaborasi rahasia setelah billboard bertema Toy Story dengan inisial TS muncul di berbagai kota besar seperti Los Angeles, Chicago, Toronto, hingga London. Situs resmi Taylor Swift juga sempat menampilkan hitungan mundur dengan nuansa visual khas dunia Woody and Buzz Lightyear.

Ya teman Prado, lagu Taylor Swift berjudul I Know It, I Know You disebut memiliki nuansa country yang kuat dan ini terinspirasi dari perjalanan emosional karakter Jesse sepanjang franchise Toy Story dimulai. Hal ini memulai dan membuat banyak para penggemar menilai proyek ini sangat cocok dengan akar musik Taylor Swift dengan memulai karirnya lewat lagu-lagu country seperti Love Story, You Belong With Me, hingga Fearless. Menariknya nih teman Produa, Pixar juga merilis 3 edisi kolektor khusus untuk single tersebut dengan sampul berbeda dengan menampilkan Woody, Jazzy, dan juga Buzz Lightyear dalam berbagai ilustrasi eksklusif nih teman berdua. Dan sutradara sekaligus penulis film Andrew Stanton mengungkapkan bahwa Taylor Swift langsung memahami sisi emosionalnya Jesse sejak awal proses kreatif berlangsung. Menurut Stanton nih teman berdua, lagu tersebut terasa seperti memang sudah menjadi bagian dari franchise Toy Story sejak lama. Toy Story 5 sendiri akan kembali melanjutkan kisah Woody, Buzz, dan juga Jesse dalam para pemain lainnya setelah akhir cerita Toy Story 4. Kali ini Toy Story 5 ini mereka harus menghadapi tantangan baru ketika Bunny mulai terobsesi dengan sebuah tablet modern. Film tersebut juga akan menghadirkan kembali banyak pengisi suara lama seperti Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Annie Potts, hingga Bunny Hunt. Selama bertahun-tahun, franchise Toy Story memang dikenal lewat lagu-lagu emosional yang melekat di hati para penonton. Mulai dari You've Got and Fright in Me, hingga When She Loves Me. Kini Taylor Swift menjadi musisi terbaru meninggalkan jejaknya di dunia Pixar. Sebelumnya, Taylor Swift juga pernah menyumbangkan lagu untuk berbagai film besar seperti The Hunger Games, Cats, hingga Where the Crow Sings nih teman berdua. Kehadiran Toy Story 5 ini diprediksikan bakal menjadi salah satu daya tarik terbesar film animasi tersebut saat tayang pada tanggal 19 Juni 2026 nanti di bioskop kesayangan teman berdua.

Ya teman Prodo, Bang Dul masih terus temani kami teman Prodo ya. Dari pukul 11 siang tadi sampai di jam 5 sore. Nanti teman Prodo sebentar di setengah 5 sore atau jam 16 lebih 30 menit kita bakal mengikuti bersama tamu kita yang disiarkan serentak di seluruh Papua ya teman Prodo, Sekorwil Nusantara 1. Dan teman Prodo, Bang Dul masih terus temani kami semua di sore ceria ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Nih teman Pradua, sudah saatnya kita mengikuti bersama siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan seluruh Pradua di Papua ya teman Pradua, di Korwi.

0: Main apa? Yang dia di main. Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke Bang Bay aja ya.
0: Ya ada. Nanti main juga nih.
2: Tadi tiba-tiba udah jam 3 lagi aja.

0: semua genre itu pada dasarnya adalah sama, tinggal kita hati kita di mana, tinggal kita sukanya yang mana. Jadi tetap nggak akan dapat misal saya lebih bagus dari ini, tidak bisa. Karena itu musik, balik lagi musik itu adalah teman kita kalau menurut saya. Jadi teman kamu anggap bisa teman kamu lebih baik, tapi saya anggap teman saya ini lebih baik. Benar. Ya kan, jadi ya kalau mau terjun belajar semua genre, sikat.
1: Iya, gitu. Betul. Luar biasa. Apalagi kalau ngeband itu udah anggapannya ego kesampingkan gitu ya. Benar. Ego kesampingkan dan jangan baper sih kalau kata anak-anak sekarang, jangan baper, gitu kan. Kadang ada yang wah kurang bagus tuh isi gitarnya, tersinggung, atau isi keyboardnya kayaknya enggak gitu deh, ah tersinggung. Benar. Ah, itu teman Pro 2 yang perlu diperhatikan adalah jangan mengkotak-kotakan musik. Jadi kalau ada waktu untuk dipelajari, pelajari aja semua genre yang kamu suka. Dimulai dari lagu-lagu yang kamu suka dulu, kamu tekuni, dan juga yang terakhir kamu giatkan untuk terus berlatih, teman Pro 2. Oke, Kak Ferdi dan Kak Galan, enggak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan, teman Pro 2. Di program tamu kita hari ini, kita udah banyak ngobrol dengan dua musisi, yang Kak Ferdi dan Kak Galang, yang personil dari Bersuara Band. Ternyata banyak juga ya hirup pikuk naik turunnya dalam bermusik gitu ya.
2: Benar. Nah,
1: apalagi sekarang ini yang tadi kita bahas tentang AI gitu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Kita bertemu lagi di program tamu kita berikutnya. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Dari studio podcast RRI Merauke, teman Pro 2, barusan saja tadi kamu ikutin program berjaringan Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Tamu kita yang dimana tadi ngobrolnya bareng teman-teman dari Bersuara Band ya. Ada Kak Gilang dan juga Kak Galang ya, dan juga Kak Ferdi, dan dipandu oleh Kak Wafa. Kembali lagi, saya Kakak Franky memandu teman Pro 2 semuanya untuk program Sore Ceria kita.

0: www.bian.co.id. Bian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di Provinsi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Oke, selamat sore nih. Oh lupa, udah malam ya teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kalian akan ditemani dengan Kak Ocha. Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian hingga tutup siaran nanti ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini ya Kak Ocha mau bagikan info ini ya seputar gaya hidup kita. Apalagi nih untuk kita yang para pekerja nih teman Pro 2, kalian harus tahu ya, kita disarankan loh untuk luangkan waktu untuk hindari burnout ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kita di diingatkan nih untuk para pekerja meluangkan waktu ya untuk diri kita sendiri ya, guna menghindari burnout atau kelelahan akibat pekerjaannya teman Pro 2. Kelelahan atau burnout ini ditandai di mana kita sudah mulai merasa sangat lelah dengan pekerjaan. Ya, rasa lelah tersebut dinilai sudah tidak proporsional ya dengan banyak kerjanya. Ya, sehingga cenderung tidak sepenuhnya menghayati pekerjaannya. Dan merasa tidak memperoleh pencapaian atau kepuasan dari apa yang sebenarnya dikerjakan nih teman Pro 2. Nah, kondisi tersebut ya merupakan interaksi atau keseimbangan antara beban atau tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pekerja tersebut. Ya teman Pro 2, ketika pekerjaan dalam lingkungan budaya hostil atau istilahnya terus-menerus ditekan nih teman Pro 2, ya dikejar performance-nya ya, disertai kurangnya apresiasi atau reward dan dukungan keterampilan yang cukup ini teman Pro 2, maka menjadi lebih rentan mengalami burnout ya atau kelelahan nih teman Pro 2. Ya dalam hal ini ya, selain mengendali diri sendiri, menjangkau orang-orang terdekat juga nih teman Pro 2 dapat menjadi langkah untuk menghindari burnout saat bekerja. Ya, menjangkau orang-orang terdekat atau reach out itu ya bisa dilakukan untuk menyalurkan berbagai hal dengan cerita curhat atau melupakan yang selama ini dipendam atau membuat pikiran terasa penuh nih teman Pro 2. Ya, pekerja juga bisa reach out dengan berdiskusi ke teman terutama rekan kerjanya ya untuk meminta masukan mengenai cara menghadapi beban pekerjaan yang sedang menumpuk nih ya teman Pro 2. Ya, jika berbagai upaya tersebut masih belum cukup membantu, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan ya seperti psikiater atau psikolog begitu ya teman Pro 2, dapat menjadi pilihan dalam mengatasi burnout dalam bekerja ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, siapa nih di antara kalian yang paling sering sekali burnout atau kelelahan saat bekerja? Ya, kita disarankan untuk meluangkan waktu ya untuk menghindari itu karena itu akan mengganggu mental kita nih teman Pro 2. Ini cuma saran aja dari Kak Oja, kalau macam pekerjaanmu udah selesai atau numpuk, berikan ruang sejenak dulu untuk mengistirahatkan tubuh Anda. Mungkin nongkrong dengan teman-teman atau ngajak orang terkasih. Di Seru ini kan ada tempat itu toh, ngopi-ngopi. Sisakan waktu sejenak atau pulang dari kantor jam-jam gini lah. Jam-jam gini kita nongki ya. Oke teman Pro 2, itu dia ya satu informasi yang dapat Kak Ocha bagikan atau menjadi gaya hidup kalian yang mungkin kalian lagi kelelahan nih teman Pro 2. Ya, luangkan waktu untuk menghindari kelelahan akibat pekerjaan tersebut nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Hai hai teman Produa, masih dari 101,5 FM RRI Produa Serui. Dan masih with yang paling manis, yaitu Kak Ocha. Oke teman Produa, kita lanjut ya. Dan kali ini teman Produa, mengapa ya, atau second account itu lebih sering digunakan nih teman Produa? Kalau memang kalian nih alasan mengapa lebih sering digunakan, mari kita nyimak sama-sama ya infonya ya teman Produa. Medsos saat ini ya memang sudah menjadi bagian penting kehidupan kita sehari-hari nih ya teman Produa. Utamanya nih bagi kita nih teman Produa, anak muda ya, memang anak muda karena memang Kak Ocha masih merasa anak muda banget. Ya termasuk penggunaan di seluruh dunia saat ini ya, tren akun kedua atau second account ya di Instagram muncul sebagai cara baru untuk membagikan sisi pribadi mereka secara lebih luas nih atau lebih bebas. Ya teman Produa, second account atau Finsta ini ya adalah akun Instagram tambahan yang digunakan untuk berbagai konten ya lebih pribadi dan lebih santai. Ya berbeda dari akun utama yang rapi, akun ini lebih spontan dan hanya untuk lingkaran dekat teman terpilih saja loh teman Produa. Dan tahu nggak teman Produa, pola ini ya paling banyak loh sering digunakan terutama di kalangan anak muda Gen Z seperti kita ini teman Produa. Ya kita yang tumbuh dengan teknologi dan budaya digital yang kuat banget ya dengan kehidupan kita. Ya hal ini mempengaruhi cara kita mengekspresikan diri serta menjaga keseimbangan antara publik dan pribadi di ruang digital. Nah teman Produa, ini dia beberapa alasan unik mengapa akun kedua atau second akun ini lebih sering ya dipakai untuk berbagai unggahan dibanding akun utama. Nah teman Produa, akun kedua di Instagram atau second akun ini berkaitan dengan self concept ya, yang terdiri dari ide self dan real self. Ya fenomena ini dipengaruhi keinginan membentuk citra diri ideal agar terlihat lebih baik di mata masyarakat luas. Ya pada idealnya self ini ya teman Produa, pengguna cenderung menggambarkan sosok yang diharapkan. Ya sedangkan real self adalah keadaan diri kita yang sebenarnya. Ya keduanya sering berbeda ya, sehingga mendorong individu berekspresikan diri secara lebih bebas melalui akun media sosial tertentu. Agar teman Produa, second account ini ya memberi ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa takut penilaian publik. Dan di ruang ini mungkin ya teman Produa, kalian lebih leluasa. Ya teman Produa, mungkin kalian merasa lingkup sosial yang lebih terbatas kalau mempunyai dua akun. Ya dengan audiens yang lebih kecil dan berisi teman dekat, kita sebagai pengguna yang kedua atau akun yang kedua merasa lebih nyaman dan aman berbagi. Ya mereka tidak terlalu khawatir ya terhadap penilaian orang asing karena lingkar pertemanan yang lebih terbatas dan akrab. Ya meski demikian nih teman Produa, tidak ada salahnya ya memiliki second akun ya selama penggunaannya bijak dan juga tetap bertanggung jawab. Ayo teman Produa, siapa nih tipe-tipe yang memakai dua akun? Ya teman Produa, kayak seperti yang tadi ya, kata penutupnya, tidak ada salahnya ya memiliki dua akun selama penggunaannya bijak. Tapi kadang kalau dua akun itu, kadang juga pasangan kita curiga ya. Dua akun nih tetap curiga jalan terus kayak ini. Maka dari itu teman Produa, kalau yang memiliki dua akun ya kita siap bijak saja dan tetap mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat teman Produa. Karena kalau bakal lagi dengan pacar ya kita juga tidak tahu nih, soalnya dua akun jadi

Ya teman berdua, selain dua akun atau second account, ya itu masing-masing dengan tiap-tiap ya teman berdua. Ya kita lanjut yaitu masih dari media sosial nih teman berdua, yaitu sejumlah akun Instagram dilaporkan dibajak peretas setelah berhasil mengecoh chatbot, ya layanan bantuan berbasis kecerdasan artificial atau AI milik Meta, ya Meta AI Support Assistant ini, untuk memperoleh akun ke akun korban ya teman berdua. Dan dilansir dari TechCrunch, ya waktu setempat nih teman berdua, laporan mengenai celah keamanan tersebut ya muncul ya setelah sejumlah pengguna di platform Reddit dan X mengaku bahwa akun Instagram mereka diambil alih loh tanpa izin. Nah, beberapa akun yang terdampak antara lain akun Instagram Gedung Putih era Presiden Barack Obama yang sudah tidak aktif selama atau sejak 2017, ya serta akun kepala bintara tertinggi angkatan luar angkasa Amerika Serikat juga nih teman berdua. Dan peneliti keamanan cyber Jen Wong juga mengaku menjadi salah satu korban dalam insiden tersebut loh teman berdua. Ya, untuk mendapat akses ke akun Instagram korbannya, peretas diduga memanfaatkan chatbot Meta AI Support Assistant untuk menambah alamat email baru ke akun target. Ya, dalam video tersebut nih teman berdua, kita lihat ya, pelaku terlebih dahulu menggunakan layanan VPN untuk menyamarkan lokasi agar tidak memicu sistem perlindungan otomatis di Instagram. Ya, setelah itu juga pelaku membuka percakapan dengan chatbot AI Meta dan meminta menambahkan alamat email baru ke akun korban. Chatbot kemudian mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang diberikan pelaku. Ya, setelah kodenya dimasukkan teman berdua, mereka ya kembali ke chatbot. Ya, sistem menampilkan opsi untuk mengatur ulang kata sandi akun. Ya, dengan menggantikan kata sandi akun ini ya teman berdua, pelaku dapat mengambil alih akun korban tanpa harus mengakses alamat email asli yang berhubungan ke akun Instagram tersebut. Menanggapi laporan tersebut nih teman berdua, juru bicara Instagram yaitu Andy Stone mengatakan bahwa masalah itu telah diperbaiki ya. Meski demikian, Meta tidak mengungkapkan jumlah pengguna Instagram yang terdapat akibat aksi pemeretasan tersebut ya teman berdua. Oke teman berdua, peretasan curi akun Instagram dengan memanfaatkan celah chatbot AI ini ya. Oke, peretas berusaha membobol akun kita ya. Untuk itu teman berdua, lebih sering-seringlah kita mengganti kode medsos kita atau email pemulihan itu ya teman berdua, biar akun kita enggak diretas oleh si hacker tersebut ya teman berdua. Oke teman berdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ya, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Oke teman bro 2, masih stay tune with Kak Ocha di Jaga Malam. Jangan lo malam-malam nih teman bro 2, dimanapun kalian berada. Oke, yang belum makan ingat makan nih teman pro 2. Ini kan udah waktunya dia makan malam ya teman pro 2. Ingat makan tuh lebih penting daripada apapun teman pro 2. Oke, teman pro 2 kita lanjut nih. Dan kali ini sangat kita apa ya? Terkait sekali ya dengan hidup kita, apalagi di teknologi sekarang ini ya teman pro 2. Katanya sih lebih pilih ini daripada otak kita sendiri untuk berpikir ya teman pro 2, yaitu AI. Tapi teman pro 2, di sini ya penjelasannya itu, kenapa kita tidak boleh percaya AI 100% loh teman pro 2. Kenapa ya teman pro 2? Ayo mari kita simak sama-sama ya informasinya nih teman pro 2. Ya, produk yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI ini ya, baik teks maupun visual, ya teman pro 2, kita perlu ya mendapatkan perhatian karena meski hasilnya tampak meyakinkan, tapi produk tersebut berpotensi tidak akurat nih teman pro 2. Halusinasi adalah salah satu isu yang kerap terjadi pada model AI ini dan memicu keluaran yang tidak akurat, menyesat atau tidak koheren nih teman pro 2, karena algoritmanya ini ya teman pro 2 menemukan pola dalam data yang tidak ada atau menafsirkan pola tersebut secara tidak tepat loh teman pro 2. Dan di sini ya dikutip dari laman Kaspersky, ya ada beberapa alasan AI itu berhalusinasi ya teman pro 2. Ya kita lihat nih dalam banyak kasus ya kondisi ini terjadi akibat kombinasi beberapa alasan sekaligus. Nah, salah satu pemicu halusinasi adalah model AI tidak memiliki cukup data pelatihan untuk memberi hasil yang komprehensif dan akurat nih teman pro 2. Di sisi lain juga terlalu banyak data pelatihan ya itu dapat memicu halusinasi. Ya karena terlalu banyak gangguan data yang tidak relevan tertukar dengan informasi penting yang diperlukan ya teman pro 2. Bias dalam data juga bisa menjadi pemicu kesalahan dalam data yang diberikan. AI juga nih bisa membuat asumsi dan kesimpulan yang salah dari informasi yang telah diberikan pengguna. Ya penyebab lain dari halusinasi AI adalah kurangnya konteks dunia nyata dalam model AI seperti sifat fisik objek atau informasi yang lebih luas. Nah teman pro 2, risiko halusinasi ini ya membuat pentingnya manusia untuk melakukan evaluasi sebelumnya loh. Dan produk buatan AI ini digunakan untuk dirilis ke publik. Ya kesalahan akurasi berpotensi menyesatkan jika produk akhir yang dikembangkan dengan bantuan AI dirilis oleh individu atau instansi terpercaya. Ya kita lihat lagi nih teman pro 2, dilansir dari MIT Sloan. Ya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu memitigasi isu halusinasi dan bias dari AI. Ya mulai dari evaluasi keluaran AI secara kritis hingga penggunaan prompt yang jelas dan terstruktur ya teman pro 2. Nah kita lihat nih ya teman pro 2, evaluasi keluaran AI-nya secara kritis. Ya tidak seperti manusia nih teman pro 2, sistem AI tidak memiliki kemampuan ya untuk berpikir atau membentuk keyakinan. Ya sistem ini beroperasi secara algoritmik berdasarkan data yang dilatih ya tanpa kemampuan bawaan untuk bernalar atau merenung. Ya mengingat hal ini teman pro 2, kita sebagai pengguna ya harus menanggapi hasil produk AI dengan pandangan kritis dan mengevaluasinya sebelum atau menggunakan penilaian manusia nih teman pro 2.
Dan selalu periksa kembali keakuratan konten yang dihasilkan oleh AI. Ya ini bisa ya, berarti berkonsultasi dengan para ahli atau melakukan referensi silang dengan publikasi yang telah ditelah oleh rekan sejawat ya teman berdua. Beberapa juga alat AI generatif dibangun dengan arsitektur yang retrieval, augment, dan generation. Ya ini berarti mereka akan mengambil informasi relevan dari sumber terpercaya seperti silabus, artikel penelitian, atau PDF kasus sebelum menghasilkan keluarannya nih teman Pro 2. Dan penelitian menunjukkan bahwa RAG ini ya meningkatkan baik akurasi fakta maupun kepercayaan pengguna terhadap jawaban yang dihasilkan AI. Kualitas hasil AI juga sangat bergantung pada seberapa spesifik prompt yang diberikan pengguna. Nah, teman produa perintah yang tidak jelas seringkali menghasilkan jawaban yang tidak jelas ya, atau bahkan tidak akurat gitu teman produa. Ya, pengguna ya atau kita ini dapat mengurangi risiko dengan menetapkan ekspektasi kita yang jelas ya, dan memberikan struktur yang harus diikuti oleh modelnya nih. Misalnya nih teman berdua meminta AI untuk menjelaskan alasannya langkah demi langkah dapat mengungkap celah logis atau klaim yang tidak didukung. Ya, teknik ini ya teman berdua yang dikenal sebagai can of touch prompting. Ya, telah terbukti meningkatkan transparansi dan akurasi dalam tugas-tugas kompleks. Temperatur adalah pengatur yang mengontrol seberapa acak atau kreatif respon model tersebut nih teman perdua. Ya, pada alat yang memungkinkan Anda menyesuaikannya. Ya, menggunakan suhu rendah seperti 0 hingga 0,3 menghasilkan keluaran yang lebih berfokus, konsisten dan faktual, terutama untuk prompt yang terdefinisi dengan baik. Nah, teman produa sementara temperaturnya yang lebih tinggi misalnya 0,7 hingga 1,0 ya mendorong respon yang lebih bervariasi dan imajinatif ya. Sehingga lebih cocok untuk tugas terbuka seperti brainstorming atau bercerita. Ya, ini dikaitkan ya dengan AI generatif yang menawarkan potensi besar untuk meningkatkan cara manusia menjalankan kegiatan. Namun teman produa penting untuk diingat bahwa alat-alat AI dapat menghasilkan informasi yang sebenarnya atau ada kadang yang tidak benar dan memperkuat bias yang merugikan ya teman produa. Nah, meski AI merupakan alat yang sangat kuat, sentuhan manusia tetaplah sangat penting ya teman produa. Jadi ingat nih teman produa, meski AI melupakan alat yang sangat kuat, gampang nih teman produa tinggal buka HP, ada data atau wifi langsung cek. Tapi ini teknologi dan ini dibuat tinggal dari manusia. Kita sebagai manusia tetaplah sangat penting. Kita diciptakan punya otak untuk berpikir loh teman produa, untuk itu pakai AI seperlunya aja dan semampunya aja nih teman produa. Karena di sini kita lebih ditekankan untuk menggunakan otak kita untuk berpikir nih teman produa. Jangan kita kalah dari robot loh teman produa. Karena robot itu buatan manusia. Jangan robot balik untuk atur kita lagi ya. Jangan nih, jangan. Oke teman berdua, untuk temani malam kalian nih, mungkin ada yang lagi nongkrong. Ini satu lagu dari Nandi Asep, Fat Nugget, yang judulnya Bisa Tuh. Oke, let's check this out.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sua saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya. Agak masih dari teknologi dan informasi digital ya, teman Pro 2. Oke, kali ini siapa nih teman Pro 2 yang pengen pakai iPhone tapi kayaknya kualitas Android lebih bagus deh. Ah, enggak, kan masing-masing dengan tiap-tiap sesuai kebutuhannya nih teman Pro 2. Tahu enggak teman Pro 2, Xiaomi resmi mengumumkan bahwa jajaran HP mereka akan segera mendukung fitur berbagi file langsung ke perangkat Apple ya melalui protokol AirDrop. Dan fitur ini ya teman Pro 2 memungkinkan pengguna mengirim file seperti foto dan video dari perangkat Xiaomi ke Apple dengan mudah loh teman Pro 2. Dan pengumuman ini disampaikan lewat cuitan di akun resmi Xiaomi HyperEOS ya, di akun resmi mereka. Ya, dalam pengumumannya ini teman Pro 2, Xiaomi menginformasikan bahwa interoperabilitas dengan AirDrop telah diintegrasikan ke dalam menu Quick Share milik mereka. Ya, meski sudah diumumkan secara resmi nih teman Pro 2, belum ada rincian mengenai model HP Xiaomi apa saja ya yang langsung mendapat fitur ini loh teman Pro 2. Namun fitur transfer lintas OS ini ya tampaknya akan hadir secara bertahap ya melalui pembaruan antar muka terbaru ya, kemungkinan besar pada HyperOS 3 atau HyperOS 3-nya. Ya, langkah yang diambil Xiaomi ini mempertegaskan tren baru di dunia Android yang semakin ramah lintas ekosistem. Sebelumnya nih teman Pro 2, lini flagship seperti flagship Samsung Galaxy S26 series ya menjadi salah satu yang mengadopsi fitur serupa ya teman Pro 2. AirDrop merupakan salah satu fitur pengirim file atau data yang sebenarnya dikhususkan untuk perangkat Apple saja nih teman Pro 2. Dan fungsinya adalah untuk mengirimkan file dari iPhone ke iPhone, iPhone ke MacBook atau iPad dan sebaliknya. Ya, pengiriman file di AirDrop dilakukan lewat koneksi Wi-Fi dan Bluetooth ya. Jenis file yang dapat dikirim lewat AirDrop diantaranya adalah foto, gambar, video, catatan, hasil download, dan lain-lain ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, selain atau susul Samsung, ya Xiaomi juga resmi mengumumkan bahwa jajaran HP mereka ya akan mendukung fitur yaitu AirDrop. Haha, bukan kaleng-kaleng nih teman Pro 2, Android. Oke. Dan di Samsung juga nih kayaknya baru Samsung flagship Galaxy S26 series ya yang sudah ada fitur AirDrop-nya ya teman Pro 2 yang bisa mengirim dari Samsung ke iPhone menggunakan AirDrop dan juga Xiaomi nih teman Pro 2. Oke, kamu nih tim yang mana nih teman Pro 2, Android atau Apple ya teman Pro 2, gunakan sesuai dengan kebutuhanmu ya teman Pro 2. Yang mana-mana saja, yang penting HP tuh bisa pakai untuk chat kampu pacar. Tidak, maksudnya HP-nya itu untuk sebagai sarana informasi untuk kalian sebagai pengguna HP ya teman Pro 2. Pakai sesuai kebutuhannya. Kuncinya itu ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua, kita udah berada di pukul 20.41 atau jam 8:30 ya, teman berdua. Seperti biasanya, kita akan relay bersama Produa RRI Jakarta di MLC Music Live Chat ya, teman Produa. Untuk itu, tetapkan kebersamaanmu karena satu jam ke depan Koja akan balik lagi ya, usai MLC Music Live Chat. Untuk itu, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini atau setelah Music Live Chat ya, Koja akan kembali lagi. Oke, hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
1: Gitu. Oh iya benar sih, benar. Mas lu cakep. Boleh sih, boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop
0: ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Show.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya. Itu hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Santai Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar. Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik
2: dia
1: itu ya,
2: Bang? Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti.
3: Iya.
1: Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your
0: Anggar.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya
0: Event Organizer EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh, okay.
0: Fencing, benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik.
1: Hmm.
2: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh. Okay.
1: Jadi, mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
0: suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Versinya
1: Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan, chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Ah, gitu kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, benar-benar berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu kepantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Kasaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Emang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
0: Okay, alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru, rilis. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi, Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh capek deh gitu.
0: Oke,
1: itu 90s Mia. Kalau Kasaino?
2: Kasaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
2: Bukan denial, dia belaga nggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi

0: nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya?" Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you too udah dated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
3: Sosit banget.
2: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
1: juga ya?
3: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
3: harus
1: ini
3: dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus. Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, yeah, gitu benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, okay, gitu.
3: Wah.
1: Bukan dalam itu.
3: Dilecet enggak.
2: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
0: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu.
2: Benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus validasi
2: harus
1: terus ya.
2: Harus divalidasi terus sih menurut
1: gue. Oke.
2: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
2: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga.
3: Itu
0: kan?
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
3: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh, gue gak tahu masalahnya dia.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
3: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
3: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
3: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
3: Sate gitu. Serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Semua serius.
3: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature.
2: Natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
3: Gitu ya.
4: Itu alasan tuh.
3: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
3: Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
3: Gak bisa.
2: Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
3: Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
3: bule banget,
4: iya,
3: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
4: iya, nggak yang apa ya, Inggris oh. Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya langsung dia sendiri ya, bagus.
3: seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya.
4: Produksi juga.
3: Produksi juga. Iya. Oke. Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
3: Bikin semuanya keren, bersemangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu, I Love You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak? Oh di kawinan. Iya benar. Cocok ya.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Oke. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
3: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
3: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat
2: di YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
3: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame jualan rame ya. Benar.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16 Juni.
3: Di
2: aduh.
3: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
3: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Emang beda ya.
3: Biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah, dan ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
3: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gua Edita pamit, dan juga
3: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

Welcome back with KOC nih teman berdua. Kita udah berada ya di pukul 22 lebih 12 menit atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur ya teman berdua. Tadi di jam 9 kita sudah sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya teman berdua, dan dirilai langsung oleh seluruh Pro 2 se-Indonesia teman berdua. Halo teman Pro 2, seperti biasanya nih di jam 10 kita selama Piala Dunia ini, kalau jamnya Kak Ocha dijaga malam, jam begini kita akan membahas Piala Dunia loh teman Pro 2, ngobrol-ngobrol dikit. Ya, BTW nih teman Pro 2, siapa nih udah yang pada siap-siap sekali untuk menonton tim favoritnya nih teman Pro 2? Dan tahu nggak teman Pro 2, dari pulau kecil yaitu Curaçao yang siap menulis sejarah di Piala Dunia 2026. Dan katanya nih teman Pro 2, Curaçao adalah negara yang baru pertama kali masuk Piala Dunia loh. Timnas Curaçao ya sedang mengukir sejarahnya yang menuju Piala Dunia 2026 ya. Kita lihat nih teman Pro 2, negara kecil yang penduduk 150 ribu jiwa itu berpeluang nih memecahkan rekor. Nah teman Pro 2, tim berjuluk Blue Wave ini ya bersiap menjalani debut bersejarahnya melawan Jerman di Houston pada 14 Juni nanti loh. Dan skuadnya didominasi pemain kelahiran Belanda loh. Curaçao tampil di Piala Dunia 2026 bersama Dick Advocaat, ya pelatih tertua turnamen yang berusia 78 tahun. Curaçao memastikan tiket setelah mendudukkan Jamaika pada laga terakhir kualifikasi November 2025. Lolosnya Curaçao ke Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2, membuat perhatian dunia tertuju pada negara Karibia ini loh ya. Wilayah itu berada di bawah kerajaan Belanda. Ya, Komendensia mengakui Curaçao masih minim pengalaman bermain di level dunia. Namun status underdognya membuat mereka tampil tanpa beban loh teman Pro 2. Ya, luar biasa sekali nih ya teman Pro 2 bagi grup Curaçao ini. Mereka minim pengalaman bermain di level dunia tapi tembus loh teman Pro 2 Piala Dunia nih. Dan mereka mengukir sejarah untuk menuju Piala Dunia 2026 ini. Oke, kan skuad Curaçao ini didominasi pemain kelahiran Belanda, dan juga Curaçao ini masih di bawah wilayah kerajaan Belanda ya. Wilayah itu berada di bawah kerajaan Belanda nih teman Pro 2, yaitu negara Karibia tersebut. Dan tahu enggak teman Pro 2? Siapa nih dari kalian yang pilih Belanda? Pasti banyak nih. Kak Ocha lihat kayaknya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak yang milih Belanda ya teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang atau untuk kalian nih teman Pro 2 yang fans sama Belanda, ini dia ya kapten timnas Belanda yaitu Virgil van Dijk yang optimis mengaju ke Piala Dunia 2026. Dan skuad orange ini ya siap juara dunia dengan dengan pemain berpengalaman mereka. Ya, kita lihat sini ada bek tengah Liverpool yaitu dengan skuad yang telah dipilih pelatih mereka Ronald Koeman, yaitu pasukan orange punya modal mental yang kuat sih katanya. Ya, selain itu sebagai sebagian besar pemain Belanda ya merupakan alumni Euro 2024. Ya, kekompakan tim membuat mereka semakin tidak diragukan lagi nih teman Pro 2.
Kita lihat kerja keras dan formula baik menjadi kunci tim pelatih Belanda. Ya, tim terbaik akan memuluskan langkah Belanda hingga final nanti ini di Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui nih teman berdua, Belanda tergabung bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia di grup F Piala Dunia 2026. Cobaan awal ya akan dihadapi Belanda saat jumpa Jepang pada 14 Juni nanti ya teman berdua. Oke, bagi teman berdua yang tim Jepang dan juga tim Belanda ini ya teman berdua, ingat catat tanggal 14 Juni karena Belanda akan melawan Jepang nih ya teman berdua. Selain kapten timnas Jepang yaitu Virgil van Dijk, ada juga Memphis Depay ya pemain Belanda nih teman berdua. Katanya nih, katanya Memphis, saya tak pernah ragu untuk masuk Piala Dunia. Wow, si paling ganteng nih di timnas Belanda. Pencetak gol terbanyak Belanda yaitu Memphis Depay mengatakan tidak pernah ragu ya masuk skuad Piala Dunia untuk negaranya. Ya, meski ada kekhawatiran cedera paha sejak Maret lalu nih teman berdua, namun Memphis ya kembali beraksi untuk Corinthians di Brasil pekan lalu loh. Memphis Depay bermain 29 menit pemain pengganti dan 45 menit sebagai starter dalam dua pertandingan untuk Corinthians sejak Maret lalu. Ya, dan kini ia mencari kebugaran di dua pertandingan pemanasan Belanda melawan Aljazair dan Uzbekistan. Ya, media Brasil mengklaim adanya kesalahan dalam program rehabilitas sang striker yang menghambat pemulihannya nih teman pro 2. Namun ya, Memphis Depay belum mau berkomentar. Ya, Depay yang memiliki 108 caps mengatakan Belanda bukan salah satu favorit utama Piala Dunia di grup yang berisi Jepang, Swedia, dan Tunisia. Kenapa sih dia bilangnya gitu? Katanya nih teman pro 2, kami tidak perlu berpura-pura menjadi tim terbaik di dunia. Tapi kami tahu kami punya kekuatan dan selalu kompetitif. Keyakinan selalu ada saat kami berangkat ke turnamen besar, kata Memphis Depay. Dan ada lagi nih teman pro 2, katanya nih, saya sudah bermain di Piala Dunia, di dua Piala Dunia, dan sayangnya kalah di adu penalti dua kali ya melawan Argentina pada 2014 dan 2022. Tapi mungkin kali ini akan berakhir. Ya, puji Tuhan ya Belanda. Belanda akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Aljazair di Rotterdam pada Kamis mendatang ya, sebagai persiapan terakhir nih teman pro 2. Ya, Belanda kemudian akan bertemu Uzbekistan di New York pada Selasa depan sebelum memulai perjuangannya di Piala Dunia dengan melawan Jepang ya. Ingat tanggal 14 Juni Belanda melawan Jepang. Ya, Memphis Depay optimis bisa tampil maksimal di Piala Dunia setelah pulih dari cedera yang sempat meragukan partisipasinya.

Ya teman Pro 2, selain Depay atau Memphis Depay yang optimis bisa tampil di Piala Dunia setelah pulih dari cedera yang sempat meragukan partisipasinya, kita lihat nih teman Pro 2, ada cedera hamstring lagi nih dari pemain muda, pemain yang epic dan yang ya lagi name up ya, yaitu Lamine Yamal nih teman Pro 2 yang lagi cedera hamstring dan khawatir nih absen membela Spanyol di Piala Dunia 2026 ini. Wah, banyak ya yang cedera selain Neymar, Messi, dan ini Memphis. Ada juga nih Lamine Yamal. Aduh. Kita lihat nih ya teman Pro 2, tapi kayaknya kita jeda sejenak dulu ya teman Pro 2. Oke. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Karena marah aja pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Aku Teman Pro 2 itu dia ya. Satu lagu dari Shakira yang berjudul Lalalala. Itu lagu World Cup 2014 ya, yang kalau enggak salah berlangsung di Brasil ya. Itu lagunya bersamaan dengan lagunya Pitbull yang featuring Jennifer Lopez ya, We Are One itu ya, ole ole. Ya kayaknya enggak salah ya. Bukan enggak salah itu sudah sih Kak Ocha. Oke Teman Pro 2, lanjut ya seperti yang tadi. Tak hanya Memphis, Neymar dan juga Messi, katanya nih Teman Pro 2 ada kabar mendatang nih dari timnas Spanyol yaitu Lamine Yamal nih. Katanya cedera hamstring nih Teman Pro 2. Ya kita lihat nih winger muda dari timnas Spanyol yaitu Lamine Yamal yang mengaku ya sempat khawatir gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring. Ya, cedera tersebut didapat Lamine Yamal ketika Barcelona menghadapi Celta Vigo pada akhir April lalu. Ya, akibat cedera ini Teman Pro 2 di kaki kirinya itu pemain berusia 18 tahun ini, aduh pucuk. Ya harus menepi hingga akhir musim 2025-2026. Ya kondisi tersebut nih Teman Pro 2 juga sempat ya membuat peluangnya tampil bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 katanya diragukan nih Teman Pro 2. Ya Lamine Yamal sendiri mengatakan ya bahwa dirinya sempat takut cedera tersebut. Ya katanya cukup serius lah dan bisa membuatnya absen di turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Apalagi nih Teman Pro 2, cedera hamstring tersebut ya menjadi pengalaman pertamanya sepanjang karir profesionalnya. Dan ia juga mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini sudah sangat dekat saat cederanya terjadi. Karena itu Teman Pro 2, Lamine Yamal ya sempat memikirkan kemungkinan terburuk jika proses pemulihannya tidak berjalan dengan lancar. Ya masih sempat diragukan nih Teman Pro 2, proses pemulihan Yamal berjalan lancar dan ia tetap di bawah pelatih Luis de la Fuente ke skuad La Roja itu. Ya Yamal ya bahkan berpeluang tampil sejak fase grup Piala Dunia 2026. Spanyol dijadwalkan menghadapi timnas Cape Verde pada laga perdana grup H 15 Juni mendatang. Ya jika belum dimainkan pada laga tersebut nih Teman Pro 2, Lamine Yamal diperkirakan bisa menjalani debut Piala Dunia saat melawan timnas Arab Saudi pada 21 Juni nanti. Ya pemain yang jebolan Akademi La Masia itu ya mengakui antusias menyambut turnamen pertamanya di level Piala Dunia loh. Dan ia juga optimistis Spanyol mampu tampil maksimal setelah datang dengan status juara Eropa itu. Ya selain Yamal juga nih Teman Pro 2, beberapa pemain Spanyol lainnya juga masih dalam pemantauan kondisi fisik jelang Piala Dunia ini. Ya kita lihat sini ada winger Athletic Bilbao yaitu Nico Williams. Ya ia masih menjalani pemulihan cedera, sementara gelandang Arsenal yaitu Mikel Merino ya baru pulih dari cedera jangka panjangnya loh Teman Pro 2. Oke, ya semoga timnas Spanyol tetap kuat ya Teman Pro 2. Untuk kalian nih yang pegang timnas Spanyol, ada beberapa pemainnya yang habis pemulihan dari cedera ya. Semoga skuadnya tetap kuat nih ya Teman Pro 2, juaranya Euro pasti bermain epik ya di Piala Dunia 2026 ini.

Oke teman Pro 2, kita lanjut ya. Oke, masih dari timnas Spanyol nih teman Pro 2. Sukses bersama timnas Spanyol ya tak mengubah Luis de la Fuente ya selaku pelatihnya. Eduardo Verdú, penulis buku geografinya si pelatih timnas ini, menilai ia tetap rendah hati dan sabar loh. Seperti namanya, Luis de la Fuente ini ya memiliki perjalanan panjang sebagai pelatih. Dan ia mengantar Spanyol juara UEFA Nation League 2023 dan Euro 2024 loh teman Pro 2. Prestasinya juga banyak di level usia mudanya, membawa timnas U19 ke kejuaraan Eropa pada tahun 2015, ya timnas U21 di tahun 2019, dan timnas Spanyol merebut medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Dari Haro Deportivo, de la Fuente melanjutkan karir ke Akademik Athletic Bilbao, dan pengalamannya di Bilbao dan Sevilla mempercepat perkembangan karirnya nih teman Pro 2. Di ruang ganti, de la Fuente dikenal sangat menghargai para pemainnya loh. Ia selalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih jika meminta sesuatu pada pemainnya. Kini de la Fuente siap memimpin timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Dan ia dikenal ya sangat tenang dan gemar loh dalam belajar menggambarkan keseriusannya menangani timnas Spanyol tersebut.

Oke teman Pro 2, itu dia ya informasi seputar Piala Dunia yang dapat Kak Ocha bagikan nih untuk teman ruang dengar kalian. Kak Ocha scroll-scroll tapi kayaknya banyak ini ya teman Pro 2. Tapi kita udah berada ya di pukul 10.51 menit nih teman Pro 2. Kita simpan ya buat besok lagi, buat kita ngobrol atau bagikan lagi bersama teman Pro 2 nih. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store. RRI Play.

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Imbiri.
1: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa, sireu, tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
0: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat.
2: Oke teman Prudua, oke masih stay tune nih dan masih terjaga di sana nih teman Prudua. Gak terasa ya kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih nih teman Prudua yang telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami menemani setiap lagu, informasi dan juga cerita yang hadir sepanjang hari ini ya. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif dalam setiap langkah kita. Dan sampai jumpa kembali nih teman Prudua pada besok hari di jam yang sama, pada buka siaran dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Prudua Serui. Oke teman Prudua, dari studio Kak Ucha ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Dua FM, teman terbaik kamu. Produa. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore Tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
3: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
11: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.